0: Rada Pashanda Brady da Badaga da Bahas, Raka da Bashanda da Badu. Ilaka Pato, Soko Padi Dada, Lipanaga da Bashanaga de Bada Badi Baha, Raka da Bashata Panika Bada Baha, Lipanaga da Bahas, Lipanaga da Bahas, Lipanaga da Bahas, Lipanaga da Bahas, Ilaka de Paraga da Bahas, Rapato Sopa Raka da Bahas, Lipanaga da Bahas, Ilaka Padi Gada Bahas, Lipanaga da Bahas, Anaga de Bah, Rapata Padi Padaka da Baha, Ida Padaka da Bashanaga de Bah, Rapata Badi Gada Bahas, Lipanaga da Bashanda.
1: So far,